0: ཁར་ཅི་ཅི་ཡེ། ཏེ་རེ་དུ་ཅི་ཁ་རེ།
1: རང་གི་ཅེབ་རེ་བེ། རང་གི་གག་ལ་ཏ། ཉེ་ཅེ་གུན་ད།
0: ཉེ་རང་ལབ་ཡིན་བལུང་ལ་མ་ཡོས། ཅི་ལ་ཁོང་ཅི་བདེ་ཅེ་ཅེ། Shugui tawa la, nga rang kate wame hao mo song.
1: Tien rang ma wong bai tu tu sang ma. Nga chen tri ba. Xiao Tian. Nian na ma yu shuo. Nian rang mi si ta to qi yin. Ngun le qian na. Ding a tari suru lu yuan ki miwi yin. Rang Beijing ne kha chewe ji le, nye rang chenpa kha zui me xing yu be. Kha chewe ji lo ji le zhuguo ma shi, nye wun ne xie ne, di gyu rin gu shi ra zhi xia. Che chang a yung bi.
0: Sim chai khar do, nga lo ma yung pa nu ma shi yin.
1: Rang ke ma shi ma shu ba. Nga rang nang xin duri kyo kutit me ba. Jia zang sem chang la. Rang ge nga, dian chak su na shi jian tu yu bei.

0: ང གུན ཆུ མ ར དོམ ཐང གུ ཡིན
1: མོ ནེ
0: ལ ཝ མོ ནེ གི བུ ཤུ དེ འདྲ ལ ང ཨ ཇ ཡོ ཡ གུམ ཛེ ཧ རི མེ ཁེ རང གི ཁིང གུ ཡེ
1: དེ ཉེ ཤིན གི མེ ར ཨ ཇ ཡོ ཡ གུམ ཛེ ཁ རི ན
0: ང དེ ཕོག དུང ཆེ དུ ཡོ ཕི 이네 탄데 녜 포든 좀 못 없지. 동삼차스. 만 녀 여래제 시조치디. 그랑게 녜 소켐나치. 그랑 녜 친진이. 터제나. 제마시다. 녜랑게 왜 말이?
1: 이네랑게 nga ngo sotche go chigirta.
0: Kusha chaadde. Nye shingi yu. Nye me shing tobe ti kirangge jen namshi. Jima nga yunbo chungsun. Nye kirang lo kimbo pyucho. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

pora chung zhe gu, mei suan dian jia chen gu. Jing, lem yu ge cong gan ta pora chung zhe gu le zu ge, mei suan dian jia la tong nan xie gu. Ta man tian mei shuo la, mei pi jiu xie mei shuo, ni. Suo ta ra zhui lan ta, dian jia tuan gu xip zhen nian sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi mei yun chung zhe, kan zhim lem yu da da ta, mei suan de tuan yang cha. Ki jing, se yung u yi le tuan mei de, ni zhi wo, yang ta ba ta, yung yu ru. Kurim debu je yi bonde, kanjim ta rang yub xie gu. Sum, me zun je gu ta, sotar zhi xie jo sara yin jo xie gu xin. Kisi me yun chung zi, yang tabi gu de, zhi xie pi jo xie de, dian jang gin sung yong xie gu.

0: besar itu.
1: Rahati deh yang cel.
0: Ma cuit dah.
1: Kare, tak ada ngapa dah tu.
0: Tono kau cuit dah dia.
1: Tono, kau cuit dah.
0: Yang mana sih?
1: Cel kau ngah.
0: Me.
1: Cel kau si, kau si dia yang tu.
0: Kami kah dia begini, kena jauh sih bu.
1: Cepat kami cik tu dah, siapa dah datang me?

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང chokdom cheba tanga, chumze saten du tang to, chimgyong ki suylam to, miri le dun ki chokyong mala tanga, chokyong niba tirib jen la kundi tang ne. Pyo ki miri tunze ya tun cha cha, gyun che me bara kong du pe gyuro kundi tong ke. Zhonghua miri jitun sobe du she lop soro shung nyan kebdi, Zhonghua miri jitun sobe zu do cha gyuro kundi tong wa tanga, tangi lu gyu tanga, zhonggu sabe lu gyu, gyurju goye lu gyu, jizor rinu ki pe gye lu gyu, zhonghua miri ki pe gye lu gyu, Pyeongchang sanne ta me yenje we lugyu lobsu che gege to be ne miri ka ma zo gi me sim nga sab du dong ke miri ka war ki yin jo wa ta bi ri nyam de je la gu de dang di sa du sin ru ma bu she be chang yu miri ki si gu ru chok be cha da ji ce nye che ru do ma ta gar yen nam be chi zo ri no gi chu je ta de wi ku yo zu yong che gyo ru gu de shu ji dang kha ra ge gup gi ji jue ge yi cho yong ne che de da ne miri ka ki tu mo to tun ji be de che be sam le meng shi den du dong ke Miri kaag mima nyamtu chubu chagyoro gwende dendi dangdi. Kongbe donwe samshi saba chazan ta, yang ta, cho yong jegi gwane lagdara cheba ta. Tsanguba sum ta, pendoba jegi ji langja, benjoro ta jizo kongbe donwe gyurim yong nang keba che to. Manzu gyundi gansong ta ligju che ne. Miri kaag manzu yi tomna ta, ginang denja tsuna je tuyudu donggu. Miri chulu le duna chimshin chugyong chibi chuze samhijibara toru dangdi. Chi yongi gigab denja dawa denbu zuba ta, nyanda gyunzho ta tozun chirgegi. Gigab gi dushi ta, jimang gi dushi, chimgyong gi dushi chi gi lopsu gyunam jengi gwane bewa ta. Chulu le dun chimgyong jen la shungnyong gemne, jizu jin yong si dun denle ta, yurin degui yongchi mongsi denbu dinggui be nesu nao shi. Wang jun zheng ne, tangi miri le duna cho yongi ne chigyo ta, Miri tunzi ya tun gubi jirim lopchon ta chira lakdara chishu chiru dangdi. Miri ka ki tunmo to tunzi bedab chibi samlu gu shu jikdu tuba chigu yu ta. Lopchon zonda la tamzin chedi, miri tunzi ya tun gubi jirim ti dangwin ta dang zui rikshun lopchon diwi lopchon ki nang tun nang juba ta. Dangi lopcha ta sinzin loplin ki lopchi nang tun nang ju guba ma se. Nyamze gun chui tuba che to, samlu ro shundara juba ta laklin la chidun tuba chigu yu. Chita lopso ro shungnyan gyaba ta, nyanjor ka la jigyuru tengzin ta, chitab na zo gyu, manzo ki kwa la si nyanjo la ta dwebe chitab to ne, jizo la ka chokbe chimlu yong kip chita che di, sa dwe kimzan chito mangbu, chimlu xie toba ma se, kwa la wa ta, nge dewa, tuengyu toba so yuwa che gui gyu. La dara tuengyu topyo ro gundi doma ta, turib sabi tangi miri le duen ki nipab gyungyong ta tuku chandu tangdi, miri le duen ki tuengyuru lamlu tuku chambu ta, la dara tuengyu tobe nyamshu chabu che gui gyu. Rinpa leji be yang takbe sirio leji dawa tenpo runzu ba ta, la dara che di, miri tuengyu ya tuen gube jirim lopchong chita ta, la lian terjin che to, pyo ki chacha kala chumze sabu toba che gui gyu jegi, nesu na yubshi.
1: Chindi kebe ci chubdun le ni shunga nyim par. Zhong Yongge Tanzam Tezhin Gundi Che Zunki Gepo Lopsu Jongda Zinzhin Yuwa Ta. Zhong Yongge Sajikange Tanzam Tezhin Gundi Che Zun Sunju Soju Ki. Bijin Tu, Lopsu Dagwar Lopju Nang Xu Ne. Turev Sarbe, Dantan Gekabge Chansha Kongpi Ki Wei Dongba Wei Chumze Nyam Su Lang Buji. Jongda Nang Xu Ken Che Zun Cu, Nga Ji Su. Namdi Gomu Tangjin Ta, Zhong Hong Zhen Dang Ge Lu Gyu Jem Duen Ka. Zhong Mi Mang Ge Sar Ji, Mak Tuen Dien Zai Xiang Duen Kang So Su, Da Guan Lop Chung Che Bi Ji. Cang Mie, Tong Mie Sim Duen Ma Ji Bar, Gen Chi Dien Di Ku Ta, Pu Sim Tie Sim Ngar Wei Dien Tu Da Nie. Dang Ji Ta, Ge Ji, Ji Su Jin Lu La Ji Ba Ji Ge Zin Wang Si Mu Ngar Wei Dien Tu Da Wu Ji. Na Ju Chung Ki Nimu Zuan Wu Bu Guin Ki Gen Duen Ba Gen San Si Nol Ki. Jin Yun Chi Wei, Namdi Guomu Chi Tung Gup, La Chi Mi Ge Dom Jo Nga Tang Ge Bu Yu Ba Nyong Cho Chung. Chiang Ga Pin Dun Ki Lam Dun Chi Xin Gu Na, Lam No Ti Mi Si Ba Ta, Kung Chen Tang Ki Chi Su Chang Na, Di Ki Tom Nye Yin Ba Nyong Cho Si Mu Chung Si Su Mu Ji.
2: Te Je Lang An Tang Ki Ka Tin Cho Tang, Tang Ki Ka Lan Nye Ma Tang Ki Chi Su Chang Ba Chi Chai Chan, An Pyo Jin Nang Deng Ki Cha Zun Ya Gu Chi Chi Gu Ki Sim Cho Chang Bu Dan Yu Es.
1: 前头春天门槛中八日滚起金砖吧，地前南边起，接着人不脱呢。俺村中华以西边村的月，俺做坦桑金砖么西边问呢，坦桑松江西边人多了六千。

0: Lingli, cikgu di ngay rang la che de yu. Rang ngay nama chindu yu bai sketch ting me, rang dui bai yu ngay singi yu. Kandre do, jam niu la, rang tando ke xe ya yu bai. Rang la, xin da ke xe ya me na, yu jim xi xia jie, ni zhi kang sa na zhu zhi.
1: Ah!
0: Ta jian na ge ni, ni zhi kang sa na zhu yin da, ni zhi kang sa na zhu yin da, zhu yin da.